0: Ai, nói bố ta đập ra.
1: Ta đi.
0: Ai, bông dèo hôm ta ra anh hay. Ý đu mày thất ra bên cạnh này thiên cái này nói bố.
1: Hồi, lùi đây.
0: Ở mức tôi bà phá ra bên lùi rồi bố nín hay. Ha, anh nâu mà xưu mà mình cái tay xin lẽ. Sa nà tổng biết xa hóa tế lấy tên sáng bốt. Mà cái sao nó thị chân bởi tôi thì cây luôn hay. Môi ra anh khôm tôi thì này, khôi gì thì nó bụi hên hay là bố nên ngâm đi này chứ phá ra bà.
1: Hào dịch tì nè. Sana tuan bi kisa hai duna acal awak kudi mak aikoi na loi na song kreda na.
0: Aina hai dro na sa di nan dapat yaroi aduki matuk ta tan jasu haun dapat yaroi na hai dro.
1: Paja ba taru tanan ba piron si laga luom ba jasu pau ba taning dra ba di nea. Makoi disu.
0: Oh, aduki ni hei, aku ni. Sentu nu sawa wa nomi mai nak tu taneng na kajai katu ngang tak tau rada na.
1: Hima. Hotel pambasi di, kalau sur nok pe tau tar itu na ha negi matang tegi ya. Nanti isuk labi di mina sengla kat rahai ba.
0: Oh, aduh na woi tar ini ayuki gua keng cepat mayam, ikoi hotel itu loin yo misha. Aduh tu na, ayuki gua angan bawa keng party do, madum mami mina sum tebe yam yau iko. Nang nupi ni, nuing kangkong te nupa kita. Ha, yam nak kati hendel nuko. Posit nam ne, aduh na.
1: Oh, karena di situ asisi, kadai tegi nuan ni na. Aduh, ngarang buka yasin lagi, hai ba. Is, eh di ne waban, dah dum tung kramale dana.
0: Oh, lising ahum sih, le lising ahum.
1: Lising ahum.
0: Aina loi nak kaido kajin tau ramne.
1: Pare. Is, eh di ne, haruk pada nuhmani ni do. Aduh, dah di lupa sup negi lupa, sama satu tak henda bane. Eh di hotian sih tuk le dana anak kalur ramne ba.
0: Hey, ada ni aku aina nangon dah haido tau bangun lagi ne.
1: Ba.
0: Eh di taram ni ne miam nangang le bangun show.
1: Kariwano karino hai ba.
0: Oh, sah hotel hotel itu tuh kere. Madu ini hotel sana tuh bisa hotel ini jamna hau bama pami itu nu moyang kum tu sega kairi ni. Ha, aduh nenek si, ibani pucit dalam daya pon tiko. Hey, tiang ini wari ni cahni itu si.
1: Lolo,
0: bunga ayo reko.
1: Utur sega tu, lah ramu tiang biu.
0: Ho.
1: Ibu mo, napa gak kau ini sih hana dalam bagiku.
2: Kai, mana susi bayi ni tahu di sini? Masih nang ni cobi.
3: Hari, aku hendak kamu onsin birak lagi.
2: Aini nak hana hari ni. Kali nona mai nama kita tu kerak kesian kacau hotian je, pamji hari ni apa?
3: Nona hari birak aku. Hujik kada, aku hendak tanya nabi ke hari birak bro. Nupi ni hari tu lah, hujik tang mai misi, basu marang tayar basu. Cuma hotel mah pamu, min naik mahai ba, kat liga.
2: Hey, aina hari lon pam tu percaya doa dum lolo, pitok pisin aina tau di dana.
3: Hau dong lah boy, betul na zakum na sang dana, adong kundu na lay betul na, ni amat hek jambi.
2: Aina, aibu, mai pam kon ba hau dong lah boy kai na, hey, jambi. Kau tahu naga kerja sahul ingat sih dengan nangun dah loin tanya rekan kau nang ini cuma nanti ke dukaan hang bum tapi u ayu tu dah pemalu bayi wani sahwi nang june sado kacik kang hau nol luam hitam ni kau nang ay sung kalor yang pelak terda
3: sanggup yang nang jangan ganu macam tang sanggup hai kita ini nang buah mui mapana ni. Kupsen, hek sen na biram draba. Asih tolong gadrai ba.
2: Oh, hujik ti salak sari. Mapan tok pangam de. Magi sagi hotin mi yom tu ubada.
3: Sabora ho ba hek ta su tan ba ibu.
2: Nau sai si sim na padam ni. Hujik ti sak su yau re hai ba pom su tari.
3: Moi rang kom da bo. Sak su yau ra ba.
2: Ei, nang di khang oi ei. Kaisan patah lembut thawal parking do, sayet na belibat lagi. Mereang kau muda loin na thawan lain gi bus makai khamal leh dana. Parking oire.
3: Oh.
2: Atha patah ilaku me andi dekala itu saksi ni. Oh, tu na driver singgal hayman betagi caksu yau re hay.
3: Is, untuk panitia ko, untuk na lain na mang.

0: Sana tumbia. Laili ti hebia deko. Tek tek hotel sigi ma pana. Nasanu pasu mana pam jaba. Lu tambadu lo shale edna ha. Nasanu pisu biasi nasing tambadu lo shale. Kai thoki ba nangi likuan sing su loina hanjan manga me. Natra ne.
1: Ado. Ipan ko pangi ta women sisu kawi ya bana deko.
0: Ah chumi. Inaum sana i khoi bo ma gi hotel dagi. Tan thoro ko mikup tu da. Ipal ko pan theng naram drab de ibane. Kai ha da waram gadam no.
1: Ado. Moi ba. Thauri se be ni ko. Mui bagi thai negi kagai tu nanti si kau bagai doh hati ngasih dah waris aku dalam tasana si.
0: Aiy kangnya wanita bo pengang dengangi. Iu ne, suai dah turun misi engo. Pak ting ting bosun nanti. Iban ing hotel luar gak halak puter mengairi. Kau suai si dah di tumi di bau payam teri bosi.
1: Kau ini.
0: Cepat suai dah tu kah mengisi. Cepat kumdaro. Aiy garis tu jalan gigi kau. Kumdaro.
1: Kanano ni midang sida. Eh, samsang sila ini.
2: Hai, kanano?
1: Moy ba?
3: Ini.
1: Lata na taro.
3: Mani ini.
1: Zanglo. Ini ke masih sih dah ni, hektar pamula.
3: Ya ni, ini, kamai tau ino ini.
1: Kan hana kangno dah, masak masak tu kangno deh. Biar degi hektun terbagan. Ini deh ni, landi landa bani.
3: Ini,
1: aku gigit nabi sih tu, adum leh nabi.
3: Ish, ma ayeng sahabat sih tu bo.
1: Nampu kadai jalu bano, nungai deh na.
3: Ayi nangai tadi ye, hektar baga ini sih dah lapun ni.
1: Kang deh deh ma. Ku ugang si kai deh.
3: Ha, ini lagi operasal gigi pesalai tray hai duna. Deposit gigi pesado. Mama na hai lelabu duda ikang bani. Aku ibu abung se. Ya me pati. Lai tray hai duna pihki da bangam me. Aigi lik kudok kai thok lagu porak bani. Ine se. Lupa le sing yang kai ni. Laksilo.
1: Lupa le sing yang kai. Lata ini bu.
3: Laksin biu ine. Oh. Aisu nukti gigi ini gigi delakani. Patri bu pau ba. Tapi boldi, unah kita bukui re.
1: Ukin tambah doa, lo sih lagle. Hotel pun bersih togla bade. Mahagi pesak keram na thabang amgani kalu bade. Ini ek kokse puh bangam terene.
3: Ini.
1: Thata rukne leh dana lagi dabni suhaye.
3: Ini, aisu angam mama ting pangani ye.
1: Ini ek nungsa sos na hoon beliati bakai di. Mahadeng di mi wainah bersih amkini.
3: Kau kanu sih ini.
1: Kong sina no pating kontho kon sinya kidra basu kakke ai dina kakra basu ma dang di mi weninge
3: ne kap kanu se ekhoi mi am lai ri sidi